vanhu vo tala va swi koti ku va va kha va heta va hambana na vanhu valavo kumbexana ku va byela ntiyiso ku swi nge he swi koteki ku va hi kha hi kota ku burisana ku seni le vukatini kambe ke va heta va va kha va ha ya mahlweni na ku va va kha va swi endla swilo swa ku fana sweswo kambe kuma ku emahetiseleni swi heta swi ya n'wi onhela vutomi bya yena hi ku himpela ku ha n'wanuna loyi a nga kota ku va kha swi pfumelela swilo swo fana sweswo kambe va sesi swi komba va va kha va tsandzeka ku va kha va huma kumbexana ku amukela xiyimo lexi va ku xi kha xi tshame hi ndlela yaleyo kambe ku huma a hi nandzu i vona vutomi byin'wana ku ya emahlweni.

All right, ungura ku etsela mingisame tani loko mukhamisita kahle ngopfu mingisame ku tolo mashaka hina vatsonga va le kaya va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku ra mutoto lava kha va famba eswitarateni swa le xilungwini va kha va kombisa ku vilela xikan'we na ku va kha va kota ku submita memorandum ya ku va kha va kombisa ku vilela lava ka kha hlamusela kahle ngopfu mingisame ku vanhu a va hume hi xitalo swa vava hikuva va kha va hlamusela kahle ngopfu ku atindhawini tin'wani futhi a hi mhaka ya sweswi mingisa ra mina va hi kha hi kuma kahle ngopfu suka khale ku va kha hi kuma kha ku yimbelela ku ali sukeleli xangani mi kuma ku ri swi tlhe swi vava van'wana va kha va hlamusela ku na le mintirhweni a va nga havi comfortable kambe ke va hi kha hi kuma kahle ngopfu ku himpela swi tikomba naswona sweswo swi ta swi kha swi tekeriwa enhlokweni ku ri na vatsonga na vona va kota ku va va kha va hloniphiwa ku fana na van'wanyana ho tsakela hi ku a ku zangi ku va na ku vaviseka ka munhu sweswo ku ri swihungwahungwani leswi a ni mi khomela swona mingisa ra mina ikara namuntlha siku na tshemba himpela mi va mi kha mi hlayiseka hinkwakunkwaku kambe ke se hi tsutsumela kahle ka xiphemu xa ku hetisela lexi va ku xi kha xi hi khomela ku va hi kha hi tlangela siku ra n'wina ra ku velekiwa kambe ke ha ha famba na n'wina kahle Lady Zama a ku Love is Blind hi le ka nongonoko wa Weekend Breakfast na tshemba himpela u ta u kha u hlayiseka hinkwako.